kwa Selamoya sa Soto. Mehle re ha metsotso e mona mona re menteng mashumeng a mabedi ya metso e supileng pele re kena mo re yang teng re etse jena.

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tsusa setlala ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futsane ya go ya pe go sa bona a le moe ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona koo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlee ke lona lebaka lona le no ba letara a tika dipoloti go thewa mmasulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefanonnete ga ke nao senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na o mo tekisa ga ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena ke gore ndadi lesono lennete a ka salosa lentswe democracy ke na ke ga rena o fitela ditumelelano ga o ka

0: Alagata. Udah kalau kakak itu sudah menetai kalau kalau enak. Aku tuti. Apa alagata? Aku pula hanya. Aku pula hanya rea. Hanya rea hana buka otak. Kamu kalau musuh sih di mungkin tu asalnya. Aku pula nama mama suruh nabi kau istirahat ni. Nah untuk aku pula pinjai lagi ini dua kalau kanta.
1: Hana nabi.
0: Mana kalau yo tu kalu tak macam aku kau tu. Hello ni sila no kaset ini. Hello ni sila kamu ya. Hello ni sila no kaset ini. Hello ni sila